himmala mattaru amaluge hidayatuge maqsade ki insana ya tawfiq devu ei ena haqqa igotan amal kurati bay me honnan emi hun benuwa haqqo goin enge namaves ekan ekota kurumuge tawfiqe nulibe hidayatil fi'lge mane ki ekan kurumuge savvek kamuga ekalaange tibalevu adi ehi teriwe odigennevu adi ekan kurumuge kuladana kan devu namaduga ekan himmawa devu edi du'a kuramu hatarona wattar haqqo gotuga sabitu koddevu heo amalukta kurumuga sabitu kan devu ekalaange tibayan ungannawa devvi haggu gotuga hurumuge sabitu kan devvum adi ekan kurumuge keri kuladana kan devvum ekalange hadduratuga ekamuga sabitu kan devvum edemu jumla gotegga mi hidayatuge mane ki sidavegen wa magam magu dekkevum sidavegen wa magam magu dakkawa fi komme miheki ekalange mihakan hakku bayan ko devwa fawa mihe adi ekamaki emiha benuwa kamekamuga ekalange levvi adi ekan kurumuge ehiterikama sabitukan emihakan ekalange devvi